Artika, cikgu lewat tak utun ni, angat tu pun angat kau mulut. Kita mohon isi mua, kita kau kimi. Ada kau itu hai mua, kita tu fakaruk katua. Ape, ape, ape. Aha kau tay tay tu bija tarang itu temat. Tay tu tay tu bini tu kapar karu cahaya itu. Ah tayu, mmmm hamu itu temat kya itu. Tayu kakamu ini cina. Hei buang mana? Hei terang itu turun waktu fino itu turun mama. Kumat itu kau tertangat. Aku siap pergi. Jadi tak kamu ini jadi.